Aku nabi Muhammad sambut doa. Oh nabi saya memerumamu doa. Mujibi alhaji sambut doa Usman. Tan doa Usman, wakah Usman, hille Usman.

Malaysia, Malaysia, asyik pun bukan tiko, bam, jauh mama muda malam.

yalade majob galaba matere sekiyeme nyaay nu yalla bagge nanu baye ngata yalla di malik fal malik sen bayo mi dekk souf bo demé janiou dal nil alhadji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gi aram jay mojur kantom ser gi mojur nday amarjang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket alsat bu bel wa tul barak daw ajaratu ndate sen nabi saya ito nyan amadou marian ser garam jay mojur kantom ser gi

Kalau batin cina, kalau banyak tu, maka dia orang cina ni salah. Semua yang kandung melayan dorang kau bawa kau naik yang jual mambandi.

Kita kira lah, kurun mencangkang kembali malam pun dapat langsung.

genggam mencubanya kundung nyau. Fatma ngecuba, genggam menemukan dia ngecuba. Ganjil ngecuba, ganjil tunggal aksonan baik falo, aksonan baik jahit sal dam sen cemeng ngecuba, ne kundung nyau. Bekan aku bukile wajah tergakun lewat.